0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Okumi.
1: Okumi, wa ya okahi weyu.
0: No, vakam, vakani. Nalota nani?
1: Shanito, wana mkarao.
0: Wana mkarao, wana shanito.
1: Ya.
0: Omala we semana mbiri hehai.
1: Ii, no vili ya sana, kahi weyu.
0: No to iva no vili ya ni makalu wa pamo. Kala musuwe nangyo na kwani ya yaka?
1: Ii, masuta kihoto, eno havo.
0: Havo, ho. Hii ya masutani mnera ngeto mwahia rilote ni yala na kwani hayaka.
1: Yetake sana no kumi.
0: Brigade nina tamala mamu ngira musi.
1: Kinawele ya kana motanya. Manaka kanasia. Josenia. Sinya. Nima. Manaka nina. Lasia. Amang na rabo. Kisitu. Atitia kihati wande. Ale kisi. Lortino. Atina kareke nimbrasele. Amang watanam sipe. Aku nyatanam ngako. Anan sise. Anan wani. Namu hari anak lelaki ni murasele. Bunda sisenia.
0: Ulu, aku ibu ni mama liwat sene awo.
1: Berapa sene tahu kekupanya kai kabelor nak kekupanya.
0: Tabo tabo, kau ayah mama nyeri mama nyeri.
1: Kim tu amal nurasenia. Mapuja. Kotori. Adolfo. Nalesi sineli lorpinu.
0: Momali hao?
1: Iko kota.
0: Obrigado, nena tamala boa tarde.
1: Obrigado.